0: Suara Warga Indonesia.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
3: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan.
2: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan. Yeah.

0: ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
1: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
0: Baju udah kayak.
1: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
2: Udah gitu.
0: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
0: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
0: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
0: kan
1: dari situ, jadilah topik kita.
0: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
1: Yeah.
0: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
0: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
0: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat
3: juga.
1: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
0: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamen ini?
4: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Padahal
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak apa-apa, Mas.
2: Banyak hemat.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
3: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
3: Ada istri modelan iya. Begitu
2: terus,
3: ya.
2: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
3: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
2: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon
2: itu
3: apa?
2: Pohon kelapa.
3: Nah,
2: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Om In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Karena pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mah pernah tau.
2: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
2: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Si itu oke banget.
3: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
3: Dengerin gak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bengkong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Apa kabarnya di siang hari Minggu ini? Udah di tanggal 14 Juni. Waduh, udah makin semangat dong menempuh hari-hari barunya. Karena kan sekarang udah menjadi bulan berapa ini berarti? Ini udah bulan kelima. Bentar lagi udah setengah tahun kita melewati tahun 2026-nya. Wah, keren banget deh. Apalagi nih siang hari ini, kamu yang baru saja mendengarkan, Dini Hajara baru banget membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Seperti biasa, pertama-tama kita pengen dengerin lagu-lagu yang enak dulu nih. Mungkin kamu ada yang pengen dengerin lagu kesayangannya di 0811993301 untuk via WhatsApp-nya, komen di sana, chatting gitu ya. Atau boleh di Instagram-nya iswarawajarwasin ataupun Instagram-nya aku di @dinihajara.

0: Suara.
1: Kota yang sama gitu, Banjarmasin misalnya. Di kota yang sama aja, di sini tuh misalnya kamu Dayani lagi hujan, terus kamu ke Es Parman, tiba-tiba di sana udah teduh gitu loh. Karena beberapa hari ini aku mengalami hal yang sama dengan satu kota. Jadi aku pas kemarin aja tuh pas hari Sabtu lagi perjalanan gitu ya dari Siring. Siring itu panas. Pas ke Ayani hujan deras. Tiba-tiba pas ke Gatot panas lagi. Jadi aku bingung ini kalau misalnya ditanyain tadi hujan enggak? Aduh, gimana ya mau jawabnya gitu loh sahabat suara. Karena memang cuacanya nanti di sebelah sini hujan, sebelah sini enggak, sebelah sini hujan gitu loh. Enggak nentu, sama kayak perasaan dari pasangan kamu nih. Enggak nentu, nanti bisa tiba-tiba marah ataupun senang. Tapi bukan itu yang ingin aku bahas, melainkan hari ini di tanggal 14 Juni itu perkiraan cuaca di Kota Banjarmasin sendiri kabarnya sih bakalan hujan. Oh enggak dong, cerah berawan. Kecuali daerah-daerah lain selain Kota Banjarmasin kayak Tabalong tuh bakalan hujan ringan. Kalau Kota Banjarmasin sendiri sih hari ini cerah berawan. Tapi ini perkiraan cuaca aja ya sahabat suara ya. Jangan dijadikan patokan, tapi tetap aja mempersiapkan yang namanya jas hujan bagi kamu pengendara roda 2. Supaya kalau misalnya tiba-tiba ada air turun dari atas gitu loh sahabat suara, itu kamu udah bisa bersiap sedia dengan jas hujan. Ternyata ya yang turun dari atasnya bukan karena hujan gitu sahabat suara, tapi orang lempar air dari pinggir.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

101,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Sahabat suara, sini. Buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Ada pesta kuliner kecap sedap yang bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja loh, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Sini, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama.

foto seru di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memajakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan ya. Nah, buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftarannya Rp100.000 per tim aja. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Waduh, keren banget ya. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, bakal ada sedap konser. Sedap konser yang diberikan oleh Hifi, Hi-Fi, dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan ya. Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com. Dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjutnya, bisa saja hubungi di 0811 3078 0796.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ada kabar terbaru dari negeri Sakura gitu sahabat suara, di mana kita harus merogoh kocek ya cukup dalam. Biaya perjalanan ke Jepang bakal makin mahal mulai pertengahan tahun 2026 ini. Karena pemerintah Jepang udah resmi menaikkan tarif pajak keberangkatan internasional atau yang dikenal dengan Sayonara Tax bagi wisatawan yang meninggalkan negara tersebut. Jadi itu awal mulanya itu kan sebesar 1000 yen ya, atau sekitar berapa ratus ribu gitu kan. Nah ini tuh udah menjadi 3000 yen, naiknya 50%. Kalau dirupiahin itu sekitar 332.000. Ini juga tergantung kalau misalnya rupiah masih sama aja atau turun atau naik ya kan. Karena ya ampun, kenaikan ini tuh berlaku bagi seluruh penumpang yang keluar dari Jepang melalui jalur udara ataupun laut. Jadi bagi kamu nih sahabat suara yang pengen ke Jepang, kayaknya coba pikir-pikir dulu deh ya. Mungkin kalau udah duitnya banyak banget ya sih gak apa-apa, tapi kalau misalnya ngap-ngapan mending ya udahlah Indonesia aja. Kalsel juga udah makin bagus kok, daerah-daerah yang bisa dikunjungi. Coba dengerin deh, di Suara Banjarmasin biasanya ada tempat-tempat wisata yang sering diinformasiin. Yang mana nih yang rekomendasi gitu kan.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
9: Hai.
10: Hai.
9: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
11: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Terima kasih sama suara udah 1 jam kebersamaan kita di siang hari ini. Habis ini kamu jangan kemana-mana. Aku udah lihat juga ada beberapa yang udah ikutan gabung ya. Nanti aku sapa-sapa di request kedua. Jadi kamu tetap stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bebahasa Banjar.
3: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
4: Lakasi dang sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
0: Bulkawasato FM i suara suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara yang baru saja mendengarkan i suara Banjarmasin. Ini ada suara siapa sih? Ini lagi ada suara Dini Hajara ya sahabat suara. Iya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Tapi di jam kedua ini masih dengan program yang sama yaitu request lagu. Ada gak sih yang kepikiran kayaknya siang hari ini mau dengerin lagu apa gitu? Boleh langsung aja ya di WhatsApp di 0811 993 3901. Ditungguin.

Banjarmasin. Masih bersama dengan Dini Hajara nih, sahabat suara. Aku tuh pernah yang kayak diet mie instan gitu, karena memang mie instan itu tuh candu banget. Yang awalnya aku tuh kayak gak mau aja makan mie instan, tapi tiba-tiba ada teman atau ada keluarga, entah itu kejauhan 10 meter, 15 meter bagi aku ya, keciuman aja yang namanya mie instan ini kalau udah selesai dimasak. Kenapa gitu, baunya enak banget, wanginya tuh semerbak gitu loh. Jadi kepengen kan? Karena memang mie instan ini tuh udah menjadi makanan favorit lintas generasi ya sahabat suara ya. Karena rasanya yang gurih, harganya yang murah, dan juga penyajiannya super praktis. Tapi dibalik itu semua, ternyata menyimpan resiko kesehatan yang gak boleh diremehin kalau dikonsumsi secara ugal-ugalan. Bahkan ada segelintir orang gitu ya sahabat suara ya, yang makan mie instan buat sarapan. Segelintirnya itu adalah bapak aku, tiap hari makan tuh mie instan tiap pagi loh sahabat suara. Aku entah kayak ini beneran nih makan mie instan tiap hari, padahal udah disiapin kayak nasi kuning atau siapin roti, tetap mie instan sahabat suara ya. Padahal menurut dokter ortopedi ini dari negara India gitu ya, asal Mumbai, dokter Mananpura, yang memberikan peringatan keras mengenai bahaya laten di balik konsumsi mie instan yang berlebihan. Lewat unggahan edukasi di media sosialnya sendiri, Dr. Fora ini menegaskan bahwa konsumsi mie instan sekali-sekali sebenarnya ya gak langsung merusak tubuh. Namun ceritanya itu bakalan berbeda jika dimakan sebagai menu harian kayak bapak aku itu. Karena katanya tuh jadi kayak comfort food gitu loh. Entah kenapa ya. Tapi jangan dong sahabat suara, karena kan dia tinggi banget bahan-bahan aktifnya kayak MSG, pewarna, terus juga perisa sintetis, belum lagi kandungan-kandungan yang lainnya. Kalau misalnya dikonsumsi secara harian terus menerus, ya kan tetap bang ramai-ramai. Apapun yang berlebihan itu nggak baik gitu sahabat suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

kepikiran mau kemana gak sih? Kayak, ah udah deh ke mall aja, terus main ke tempat-tempat aktivitas bermain gitu loh, yang bisa loncat-loncat atau main-main ball gitu kan. Kita tuh selalu mikir itu adalah hal yang agak negatif karena masuknya di yang permainan. Padahal tuh sebenarnya gak cuma mengisi waktu luang atau sekedar bermain aja loh, permainan-permainan yang hadir di mall itu. Karena bagi sebagian anak dan remaja, bermain itu bisa menjadi ruang untuk mengembangkan berbagai potensi baru yang gak pernah disangka. Nah, ini juga terjadi dengan 3 talenta muda Indonesia yang berhasil mengukir prestasi dalam ajang Pump It Up Dominion Asia Pacific Tournament 2026 di Korea Selatan. Melalui kompetisi ini, Indonesia berhasil meraih juara 1 speed female dan juara 2 speed male, mengalahkan peserta terbaik dari 6 negara di kawasan Asia Pasifik. Ih, keren banget. Jadi sebenarnya bermain itu juga bisa mengembangkan potensi ya. Jadi coba dilihat deh sahabat suara ya, ngelihat kalau misalkan memang oh anaknya nih kayaknya cocok untuk bisa main A atau main B gitu, ya itu dikembangin aja, kali aja nanti bisa menambah prestasi. Sekarang kan banyak banget tuh yang namanya e-sport.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Club.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Clara. Tapi tunggu dulu, kita lihat ya, apakah di bulan Juni ini masih ada tanda-tanda untuk bisa rehat-rehat sejenak gitu ya, dengan berbagai berita yang hadir. Ini sisa libur tahun 2026 tuh ada lagi loh. Kayak di bulan Juni aja tuh masih ada tersisa di hari Selasa nanti, minggu depan berarti ya. Di tanggal, enggak deng, minggu ini kan hari ini 14 nih, Senin, Selasa. Nah, Selasa tuh 16 Juni bakalan ada libur tahun baru Islam ternyata. Kalau Juli emang ya pleng aja kamu hidupnya gitu ya, seperti biasa. Agustus seperti biasa tuh bakalan kita ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus juga tanggal 25 Agustus di hari Selasa, lagi-lagi Selasa ya, Seninnya bisa cuti. Ada Maulid Nabi Muhammad. Terus juga ya September, Oktober, November, berjuang bersama kita nih sahabat suara, karena tidak ada libur ya sampai Desember sih, tanggal 24-25 Desember itu seperti biasa ada hari raya Natal, kemudian libur tahun baru. Ya udah gitu-gitu aja sih sahabat suara nih, kita berjuang bersama ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Bu Nana.
9: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wingscan.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajara di Suara Banjarmasin. Aku mau sapa-sapa dulu deh yang tersayang. Sahabat Suara, dimanapun kamu berada ya, kamu itu adalah orang tersayang bagiku gitu kan. Karena memang tanpa adanya Sahabat Suara, kayaknya gak ada sih Suara Banjarmasin ini. Makanya nih Sahabat Suara, dengerin terus di Suara Banjarmasin. Ini ada yang ikutan gabung, ada Lala, Lala. Oh bukan, ada Lala nih Sahabat Suara yang mau kirim salam aja. Oh sekaligus kirim salam sama buatnya teman-teman aku yang lagi nongkrong hari ini. Terus juga ada Tio. Hai Tio, aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi nungguin aku di rumah. Tunggu aku ya sayang. Ici ici ici. Dan langsung deh kita dengerin lagu gitu kan. Lagu apa ya enaknya. Tapi sebelumnya aku mau closing dulu nih Sahabat Suara untuk di request kedua ini. Kita akan beralih program selanjutnya ya. Jangan kemana-mana.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
0: Belum koma satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di TV kali ini kita ngomongin tentang makanan, tapi makanan itu sehat untuk kita. Ya berlemak-lemak bukan berarti lemak ini tuh jahat, tapi ada juga lemak yang baik. Cile. Ya udah nanti kita bahas ya satu-satu nih Sahabat Suara. Makanan yang baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Di sini ya.

Masih bersama dengan Nini Hajara. Kita ngomongin tentang sayuran hijau. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang pantang dengan sayuran ini ya, tapi kalau untuk kesehatan tulang dan sendi, sayuran berdaun hijau seperti sawi, bayam, kale itu tuh memiliki sumber kalium nabati yang baik. Misalnya dalam satu cangkir sawi aja dimasak sekitar 150 gram terkandung sekitar 268 mg kalsium yang setara dengan 21% dari kebutuhan kalsium harian. Jadi sambil masak sayur, makan sayurnya bersama dengan lauk pauk dan lainnya, kamu udah komplit makannya, pas sehat, lima sempurna itu tadi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramel

0: guysnya. Bikin nasi goreng looks good kan? Mm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat.
4: Mau tidur! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin, dan kita beralih lagi. Di sini ada almond. Ternyata almond ini tuh bisa menjadi cemilan sehat ya, walaupun memang harganya agak melangit gitu kan. Nah, tapi ini tuh untuk kesehatan tulang tuh oke banget. Dalam 2 sendok makan selai almond saja terdapat sekitar 111 miligram kalsium atau Mg dan 240 Mg kalium. Kalium itu kan bisa membantu menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh ya, dan ini penting untuk kepadatan tulang. Bagus banget loh almond ini. Bahkan bagus buat kamu yang lagi menyusui nih sahabat suara. Tidak hanya untuk bisa menambah produksi ASI, ini juga kandungannya bagus untuk kesehatan tubuh.

0: Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama tadi dihajar di Suara Banjarmasin. Selanjutnya yang harga agak murce ya, walaupun memang sekarang lagi naik. Ada tahu. Mau tahu bulat, digoreng dadakan kah, tahu kotak kah, atau tahu apapun itu. Tahu itu merupakan sumber protein nabati yang baik, terutama bagi kita yang menghindari produk hewani. Dalam porsi satu tahu saja itu ada sekitar 126 gram, terkandung lebih dari 860 mg kalsium dan juga ada kandungan isoflavon. Jadi isoflavon itu ibarat kata senyawa yang dapat membantu mencegah pengerobosan tulang, terutama pada wanita pasca menopause. Nah, makanya tahu itu juga cocok nih buat kamu nih sahabat suara, kalau yang habis operasi, apalagi operasi kan kadang ya kita agak capek ya sahabat suara ya. Jadi di pas

0: Alamnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai.
9: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara Warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Ya udah deh sahabat suara, udahan ya. Makanannya enak-enak soalnya semuanya aku jadi lapar. Jadi pengen kepikiran nih mau masak tahu pakai almond gitu kan. Enak banget.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Dikirim salam kali ini mau sapa-sapa orang tersayang siapa sih di 0811 993 3901. Boleh sekaligus request atau juga boleh di media sosial, jadi Suara Banjarmasin dan juga Instagram aku ya.

Masih bersama dengan Dede Hajara karena kita udah di menit-menit terakhir kebersamaan kita hari ini nih sahabat suara. Aku mau infoin gitu ya. Ini kan sekarang tuh lagi musim-musimnya perpisahan. Aku beberapa kali juga alhamdulillah dipercaya jadi MC buat perpisahan, entah itu TK, SD, kayaknya tuh lucu-lucu. Nah ini lagi viral karena kita berada di teknologi 4.0 juga. Bantuan AI itu pasti selalu ada di mana-mana. Nah, kadang-kadang tuh kan kalau misalnya perpisahan itu nanti akan dituliskan atau disebutkan nama, hobi, tanggal lahir, dan juga dia cita-citanya apa. Nah, dari cita-cita itu tuh dibikin AI, jadi divisualisasikan sesuai dengan cita-citanya itu tadi. Yang macam-macam dong, karena ini menarik beragam komentar dari netizen. Ada yang pro dan juga kontra. Kontranya sih karena memang ini tuh akan masuknya di scam ya, kalau terlalu banyak memasukkan foto-foto anak di sana, karena ya otomatis bisa dijadikan data buat AI. Kemudian yang selanjutnya, ya kan ada juga tuh kayak Adobe Reader, ya kan? Terus Photoshop yang bisa dibuat untuk memvisualisasikan itu tanpa harus menggunakan AI itu tadi. Sekaligus kan membantu para jasa-jasa yang desain, walaupun memang harganya cukup terbilang mahal, tapi memang sesuai dengan hasil dari seninya. Namanya juga seni itu gak ada yang murah sahabat suara, karena seni itu tuh selalu tanpa harga sebenarnya, karena harga itu tinggi banget gitu sahabat suara. Menurut kamu gimana nih, apakah pro atau kontra dengan adanya visualisasi AI ini tadi, atau sebenarnya ya sah-sah aja sebenarnya ya kan, karena bikin orang tua terharu melihat anaknya menjadi dewasa setelah kita lihat dari AI itu tadi. Karena kan kalau misalkan gak AI, kamu gak bisa ngeliat gitu bagaimana visualisasinya dia ke depannya. Gimana nih?

90.1 FM I suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Sahabat suara, sini. Buat kamu yang suka kuliner dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Ada pesta kuliner kecap sedap yang bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja loh, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Sini, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto-foto seru di photobooth yang sudah disediakan. Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Ya siap memajaga lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan ya. Nah, buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftarannya Rp100.000 per tim aja. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Waduh, keren banget ya. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, bakal ada sedap konser. Sedap konser yang diberiakan oleh Hifi, Hi-Fi, dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan ya. Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com. Dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjutnya, bisa saja hubungi di 0811 3078 0796.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Buka-buka media sosial gitu kan, ada yang baru. Ternyata sudah ada fitur lagi dari Instagram. Ya ampun, kapan sih kamu tuh diem sebentar gitu loh media sosial Instagram. Baru aja kemarin itu ada yang namanya instan, sekarang udah ada fitur terbaru reorder grid. Apalagi nih, coba ya kan. Ternyata reorder grid itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus ataupun mengunggah ulang. Dengan fitur ini, feednya tuh bisa disusun lebih rapi dan sesuai dengan estetika atau kebutuhan personal maupun bisnisnya. Sebelumnya kan urutannya itu kan ya sesuai begitu, sesuai dengan kita posting. Tapi sekarang itu jadi di profil kita itu bisa diubah-ubah. Wah, ini keren banget ya. Jadi memang benar-benar postingan di grid ini tidak hanya mengikuti waktu unggahan, tapi kita bisa melakukan editing gitu ya. Kita coba bisa pindah-pindah. Oh, ini nanti pindahnya ke sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, ini kayaknya gak cocok deh kalau mau dinaikin ke atas. Saat ini lagi brandingnya adalah tentang diri gitu loh. Jadi tentang diri di up, yang lama-lama tuh dinaikin semuanya, bisa di up lagi. Atau mungkin kamu tentangnya adalah tentang bisnis kamu, side jobnya kamu, kamu bahas di situ. Berarti ada ya side jobnya aja tuh semuanya di atas, tanpa harus menghapus nih sahabat suara. Ih, keren banget ya.

0: 90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Oke. Saya pasapa dulu ya, udah kita gabung. Ada Tiara. Hai Tiara. Aku mau kirim salam boleh kak? Boleh banget. Aku mau kirim salam aja buat orang-orang yang saat ini lagi berjuang dengan hidupnya. Walaupun begitu, kita sama-sama ya, satu suara ya. Terus juga aku mau sapain orang tersayang aku yang hari ini lagi kerja, suami aku. Terus juga ada Miko di WhatsApp ya, di 0811993301 yang mau kirim salam buat teman-teman aja, dan aku mau requestnya lagu Dewa ya. Oke deh, nanti kita akan puterin. Tapi puternya di lain waktu ya, karena kita tadi benar-benar terakhir kebersamaannya. Jadi dadah, bye-bye sama suara. Dengerin suara Banjarmasin terus ya. Tidak ajar pamit.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: lupa.
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: pasien
1: macam lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara yang gampang loh. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang sudah punya sertifikat elektronik, semua informasi udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Itu kan praktis banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apa itu?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus enggak bisa ini lagi, Pak. Enggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah enggak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif enggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai enggak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara yang gampang loh. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang sudah punya sertifikat elektronik, semua informasi udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Itu kan praktis banget ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
4: Sembilan FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara. Aduh, aduh, aduh. Udah hari Minggu aja nih guys ya. Udah tanggal berapa nih? Wes, tanggal 14 Juni 2026 bersama Ardian Kama. Kali ini Ardian Kama sendirian aja. Karena ya seperti biasa ya ditinggal lagi sama teman saya ini, gimana ini nih? Mentang-mentang besok hari kejepit nasional ya kan. Tapi it's okay. Sendirian gak masalah. Sahabat suara, Ardian Kama tetap siap nemenin kamu sampai nanti jam 9 malam di Suara Santai Weekend. Dan seperti biasa buat kamu yang mau request, bisa langsung aja WhatsApp Ardi di 0811993901. Atau kamu juga bisa langsung mention di Instagram kita di @isuara.bjm. Dan sambil menemani sore kamu hari ini, biar tambah semangat, Ardi puterin lagu yang satu ini spesial buat kamu.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat sore dulu buat kamu yang sekarang baru aja dengerin Ardian Kama di Suara Santai Weekend, yang sekarang lagi di perjalanan, yang lagi di mobil, lagi dengerin 90,1 FM. Saya senang banget loh kalau misalkan tuh di jalan gitu kan. Mohon maaf nih ya, ini bukan maksud apa-apa, tapi kan biasanya ada tuh pas lagi di lampu merah, pas lagi di jalan gitu kan, mobil biasanya kalau kelihatan kan biasanya kalau lagi dengerin apa gitu kan. Nah, saya tuh senang banget kalau misalkan ada yang muter 90,1. Wah, berarti salah satu sahabat suara saya juga nih. Pengen banget rasanya kayak pengen gedok-gedok. Wah, terima kasih ya udah dengerin suara. Tapi kayaknya gak mungkin ya. Pada dicakar rampok nanti. Tapi thank you banget. Intinya buat kamu sahabat suara yang selalu mendengarkan Iswara Banjarmasin, yang always station, yang selalu nggak pindah-pindah channel di mobil gitu kan, atau juga yang selalu dengerin pas lagi kerja juga, nemenin kerjanya, nemenin aktivitasnya, thank you banget. Dan doakan juga kita bisa terus mengudara untuk menemani kamu sahabat suara kapanpun dan dimanapun. Ih, cakep banget, kena banget kayaknya nih si Ardi nih, mentang-mentang sendirian. Hai. Tapi yang pasti ditungguin banget nih juga buat kamu yang mau request, bisa langsung aja WhatsApp Ardi di 0811993301, atau kamu juga langsung bisa mention Instagramnya di @iswara.bjm, atau kalau kamu pengen langsung nge-DM-nya di Instagram aku aja juga boleh banget di @just_ardi. Let's go.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

10,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ini ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih, karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjadi Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, kemudian juga ada satu porsi camilan sedap pilihan, kemudian ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan. Gak cuma itu aja, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan diberadu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Wow, keren banget nih. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan banget. Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa langsung hubungi di 0811 3078 0796.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Dan sahabat suara, Ardian, kamu sudah di penghujung request di sore hari ini. Tapi by the way, Ardian pengen bacain dulu beberapa yang udah masuk di WhatsApp. Sahabat sore dulu, ada Anita di Banjarmasin, tadi request lagunya itu, oke. Terus juga ada Andy, ada Rian, dan juga ada siapa lagi nih? Ada Hafiz di Banjarmasin. Thank you banget buat kamu yang udah request sore hari ini. Dan yang pasti abis ini bakal ada 10 lagu baru di Suara, sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Ardian Kama di Suara Satu Weekend.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
11: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Didi, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: lupa.
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
5: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo yeorobun, Ardian Kama menemani kamu di Suarange seperti biasa di jam 7 kali ini sampai jam 8 dengan full hits lagu-lagu K-pop yang akan menemani kamu di malam hari ini. Dan yang pasti kita bakal kasih beberapa berita-berita yang update juga seputar dunia K-pop malam ini dan minggu-minggu ini, kira-kira ada apa aja. Pantengin terus. Dan kamu juga bisa langsung aja buat request lagu-lagu K-pop kesukaan kamu di Suarange. Langsung aja WhatsApp Ardi 0811 993301.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kama di Suarange. Dan kali ini Ardi pengen kasih tahu dulu untuk info yang pertama nih, apalagi buat kamu para VIP. Hehe, harus bersiap-siap nih, nabung dari sekarang, karena Jakarta masuk menjadi list untuk Big Bang World Tour 2026. Wow, gila. Dan untuk Jakarta sendiri nanti akan ada di 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau di JIS, ya guys. Wow, aku jadi kangen sama JIS nih. Dan keren banget nih kayaknya nih ya. Agensi YG Entertainment resmi merilis jadwal Big Bang World Tour 2026 sekaligus merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-20. Dan rangkaian tour dunia ini akan dimulai di Stadion Goyang Korea Selatan di tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026. Kabar gembira bagi penggemar Indonesia juga, karena resmi banget nih Jakarta masuk dalam daftar kunjungan dari teman-teman atau opa-opa Big Bang ini. Dan katanya akan dijadwalkan di 16 Januari 2027. Dan YG Entertainment juga menyatakan bahwa tour ini dipersiapkan dengan sangat matang dari segi skala maupun kelengkapan demi memenuhi ekspektasi tinggi para penggemar yang telah lama menunggu datangnya sang raja terakhir. Wow. Tapi yang pasti aku juga, apa ya, sebenarnya kalau misalkan kesampaian juga sih pengen juga gitu nonton Big Bang, even cuman bertiga gitu kan. Tapi ya apa ya, Big Bang ini juga adalah salah satu grup yang menemani masa-masa muda aku. Masa-masa Ayo Dance dan masa-masa Warnet-Warnet, ya kan. Jadi kayak lagu-lagu ini tuh selalu diputerin terus gitu loh. Dan memang kayak gimana ya, aku tuh juga kalau misalkan awalnya tuh kayak memang nggak terlalu ini juga sih dengerin lagu-lagunya Big Bang. Tapi setelah dengerin lagunya Haru-Haru, terus juga yang apalagi yang 2011 itu, aduh lupa lagi namanya, pokoknya itulah. Karena banyak banget lagu-lagu, tapi lagu-lagunya Big Bang itu yang paling aku suka tuh, yang paling top juga di dulu itu kan ada Haru-Haru, terus juga ada biasanya tuh kalau misalkan kamu suka dengerin ada Lollipop Part 2, terus juga ada apa sih, Gara-Gara Go, tuh aku suka juga. Nah, awal-awal aku suka dengerin Big Bang itu yang Gara-Gara Go tuh, versi Jepangnya gitu. Awalnya aku pikir Big Bang ini adalah grup Jepang, ternyata malah grup Korea gitu. Karena kan mereka sekarang kan K-pop tuh bisa, mereka juga akan debut di industri musik Jepang gitu loh. Keren kan? Keren. Tapi yang pasti buat VIP harus nabung dari sekarang biar kamu bisa mendapatkan best seat. Kalau misalkan kamu nih yang belum pernah nonton di JIS, kamu bisa langsung DM aku aja. Aku bakal kasih POP dari segala sisi, karena aku udah ngerasain POP section langit waktu itu di JIS, dan juga VIP di paling bawah. Jadi apa ya, ada dua POP yang menurut aku, kalau menurut aku sih, kalau misalkan kamu nanti belinya di yang apa ya, yang paling atas itu kayaknya masih aman-aman aja sih, asal jangan ngambil yang di sisi kanan atau sisi kiri, malah jadinya pusing. Karena aku ngambil kemarin yang sisi kanan, dapatnya yang sisi kanan, terus paling atas malah deketnya sama atap dibanding sama panggung gitu. Wah, tapi kalau experience-nya keren sih. Kayaknya juga bakal nungguin lagi sih kayak konser-konser yang, aku tuh karena orangnya gak mau FOMO gitu kan, yang apa-apa tuh harus nonton. Nah, kalau kamu nanya aku nonton BTS atau enggak, mohon maaf, saya gak nonton BTS ya. Sama istri saya bukan ARMY. Jadi kita berdua bukan ARMY, dan kita menikmati lagu-lagu BTS, tapi kita maksudnya hanya menikmati aja gitu. Jadi tapi semangat ya buat kamu yang kemarin udah dapet tiket ya. Selamat menunggu Desember, dan semoga menjadi experience yang luar biasa, apalagi buat kamu yang baru pertama kali nonton konser. Semangat. First you crash into

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

0: baby happy, mom happy.
1: Wings Care.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, kemudian juga ada satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan. Gak cuma itu aja, bakal ada juga nih sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget nih buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib juga ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan banget deh. Yuk, segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di 0811-3078-0796. Yeah, I've been there a while. Yeah. 기꺼이 받을 crown, now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, buat kamu yang sekarang lagi demen-demennya nonton serial Netflix Teach You a Lesson, berhasil mencetak pencapaian besar dengan menduduki peringkat pertama global Netflix. Wow. Setelah sebelumnya berada di posisi 1 di 44 negara, drama ini kini menjadi naik menjadi peringkat pertama di 45 negara dan menjadi serial paling banyak ditonton di berbagai wilayah dunia. Kesuksesan ini juga menarik perhatian karena sebelumnya proyek tersebut sempat menuai kontroversi karena cerita aslinya yang berasal dari webtoon True Education yang pernah dikritik karena isu kekerasan, rasisme, dan cara penyelesaian masalah pendidikan yang dianggap bermasalah. Meski mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok buruh di Korea, banyak K-Nets malah justru menilai daya tarik drama ini terletak pada alurnya yang cepat, konfliknya yang kuat, serta cara cerita menggambarkan perlawanan terhadap kasus bullying dan penyalahgunaan kekuasaan di sekolah. Nah, kalau misalkan kamu belum pernah nonton Teach You a Lesson, kamu kayaknya harus nonton deh, karena salah satu serial yang menurut aku patut banget buat ditonton. Dan semoga sih ini bisa menjadi pembelajaran juga. Kalau aku ngambil positifnya, semoga sih ini bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu kan, di tengah hiruk pikuknya mungkin dunia pendidikan gitu kan. Kadang kita ya itu tadi, bullying itu kayaknya mulai dari zaman aku sekolah dulu deh, itu kayaknya udah mulai ada gitu kan. Bahkan sebelum aku pun kayaknya zaman kakak-kakak aku juga kayaknya bullying itu udah ada gitu. Dan emang bullying itu emang udah ada dari dulu gitu. Cuman mungkin setiap tahun penanganannya berbeda-beda dan setiap zaman tuh mungkin penanganannya berbeda-beda gitu loh. Dan serial ini menunjukkan bahwa bullying itu gak baik gitu loh. Dan bullying itu bisa menambahkan memberikan dampak psikologis kepada korbannya. Dan bullying itu gak cuman bisa terjadi antara murid dan murid. Kalau dari serialnya itu ya, yang aku lihat bisa terjadi juga antara murid dan guru, guru dan orang tua, kemudian juga lingkungan, kemudian juga cara belajar dan lain-lain gitu loh. Jadi jadi kita juga harus bisa berbenah nih. Apalagi juga kalau misalkan kamu ngelihat mungkin di lingkungan kamu yang kayaknya memang, atau mungkin di sekolah kayaknya udah kayak mulai bullyingnya udah beda nih, udah gak bercandaan lagi. Bercanda kan beda ya sama bullying ya, walaupun ya sebenarnya juga kalau bercanda yang berlebihan juga gak boleh gitu loh. Tapi ya pada intinya kalau misalkan memang kamu ngerasa kayaknya ini udah masuknya karena bullying deh, gak ada salahnya kalau kita coba lapor gitu kan. Dan kita coba buat paling gak kita tuh harus cerita dulu gitu. Karena takutnya kalau misalnya terlalu dipendam sendiri, malah jadinya kamunya nanti yang terlalu menahan, nanti meledak malah jadi bom. Jadi bom waktu buat kamu sendiri gitu loh. Tapi yang pasti buat kamu yang pengen nonton Teach You a Lesson, langsung aja nonton tuh di Netflix biar kamu bisa tahu alur ceritanya kayak gimana.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih bersama Ardian Kama di Suarange. Tapi yang pasti, Ardian Kama sudah selesai menemani kamu di suara santai weekend di Suarange ya. Abis ini bakal ada kirim salam, jadi siapin kirim salamnya sekarang juga biar Ardi bacain, okay.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarange.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Laung. Laung merupakan ikat kepala yang dipakai oleh kaum lelaki pada busana tradisional suku Banjar. Laung terdiri dari dua macam model, yaitu laung tukuk, yang artinya laung tertutup menyerupai blangkon, dan laung tajak siak yang merupakan laung berbentuk segitiga dan bagian atasnya tidak tertutup.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.
6: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih bersama Ardian Kama menemani kamu di Suara Santai Weekend. Hai, gimana kabar kamu sore ini? Sore lagi, malam. Ngawur banget. Malam ini ya, semoga kamu semoga kamu bahagia dan semoga nggak ada yang bikin sedih kamu. Tapi by the way sekarang tuh lagi seru banget loh sama fenomena bocah wangi. Tahu nggak sih sahabat suara, kayak yang kemarin tuh aku ada ngeliat di sosial media ada anak-anak tuh pada ini, mereka tuh aku pikir tuh berburu mainan apa gimana gitu, ternyata mereka berburu parfum gitu loh. Wah, aku yang sampai yang wah gila nih, sekarang anak-anak tuh udah peduli banget sama diri mereka gitu loh, sama wangi-wangian gitu, kayak keren aja akhirnya. Mungkin di situ juga salah satu cara untuk mereka bisa tampil percaya diri gitu kan, karena biasanya masa-masa pubertas itu, mohon maaf aku pribadi pun ya, ini aku ngomongin aku ya sahabat suara, aku pun dulu juga kadang bermasalah di boketi lah gitu loh, karena masa pubertas itu emang gak enak banget gitu loh, karena hormon kita kan lagi naik-naiknya gitu kan, hormon pubertas nih akhirnya berkeringat, suka berkeringat, bajuku tuh biasanya basah terus gitu kan, karena keringat, padahal gak ngapa-ngapain gitu, yang kayak lari bentar aja juga udah basah gitu, capek sebenarnya aku jadi kayak gitu tuh sahabat suara. Tapi akhirnya setelah di sekarang ini kayak akhirnya setelah menua seperti ini ya, kayaknya gak ada lagi dah kayak gitu-gitu ya. Tapi ya itu tadi, tetap harus menjaga kondisi tubuh aku juga dengan memakai wewangi-wewanginya. Nah, sahabat suara, kalau menurut kamu nih dengan fenomena yang sekarang gitu kan, kamu tuh lebih kan gini ya, kalau ngomongin wangi-wangian kan tuh macam-macam ya. Ada yang apa sih, yang botolan yang harganya yang dari yang murah, sedang, sampai yang tinggi gitu loh. Terus juga tergantung sama tingkat kewangiannya. Kamu tuh lebih suka wanginya tuh yang tajam atau yang soft atau yang gimana gitu, atau yang maskulin, atau yang kalau buat yang cewek yang girly banget gitu gimana. Kadang ada juga nih yang suka kebalik nih, yang cowok biasanya suka maka yang wangi-wangian yang agak-agak soft gitu loh. Padahal kan sebenarnya tergantung selera sih sebenarnya ya, enggak sih sahabat suara kalau kewangi-wangian. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kamu bisa ceritain ke Ardi di 0811 993 901 sambil kirim salam ya.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan, memainkan musik pilihan.
9: Suara
0: warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, buat kamu yang suka banget kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih, karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di Lapangan Murjadi Banjarbaru pada 25 Juli 2026. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja nih, kamu bisa dapetin banyak banget keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, terus juga ada satu porsi camilan sedap pilihan, terus juga ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Nah, cuma itu aja, bakal ada Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak nih, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Vilgos. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Moko. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di 08 113 078 0796.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Gama di Suara Santai Weekend. Dan dikirim salam, hai selamat malam dulu buat kamu yang baru aja dengerin Suara Santai Weekend, yang sekarang baru aja pulang dari beli parfum. Waduh, pas banget nih kita lagi ngomongin parfum juga, apalagi dengan fenomena yang saat ini terjadi. Saya tuh seneng loh, gitu loh. Akhirnya anak-anak tuh suka untuk dan peduli dengan ini ya, dengan dirinya gitu loh. Karena menurutku pribadi, kalau orang yang pakai wewangian tuh dia berarti peduli sama diri dia gitu loh. Ya nggak mesti harus pakai wewangian yang mahal, nggak perlu. Yang penting kamu bisa ngejaga diri kamu, kan? Karena sunah Nabi juga kan menuturkan memakai wewangi-wangian gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Kalau aku pribadi sih sebenarnya sahabat suara, aku tuh suka wewangian-wewangian yang rada-rada maskulin gitu kan, yang aku tuh tahu gitu loh, kayak apa sih, kayak ini tuh aromanya aroma aku banget gitu loh. Aku tuh suka banget kayak aroma-aroma tuh kayak the forest, terus juga ocean blue. Nah, macam-macam kayak gitu loh, kayak wanginya itu kayaknya emang bener-bener cocok buat orang-orang kayak aku gitu loh. Nah, jadi aku lebih sukanya yang kayak gitu, terus yang wangi-wangi adventure gitu loh. Jadi karena aku orangnya juga kadang suka kesana kemari, apalagi juga dengan kegiatan yang luar biasa, kadang suka keringetan. Nah, biasanya keringetan itu bikin bikin bau badan kan bisa naik tuh. Nah, jadi kayak misalkan dengan, menurut aku dengan parfum-parfum seperti itu, aku wangi-wangian itu akan menahan bau badan aku keluar, dan yang keluar malah baunya yang segar gitu loh. Kalau aku sih lebih sukanya kayak gitu ya. Tapi kalau kamu kayak gimana nih sahabat suara? Mungkin boleh dikasih tahu juga, dikirim salam sambil sharing-sharing, sambil kirim salam juga.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama, dan kita juga sudah di penghujung dari kirim salam. Tapi sebelumnya Ardian Kama pengen bacain dulu nih yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada Alfi di Banjarmasin. Kalau aku lebih suka wangi-wangian yang lebih ke maskulin juga, Kak, karena menandakan laki-laki sejati. Boleh Alfi, keren. Tapi ada nih Anita di Banjarmasin, katanya aku lebih suka wangi-wangian yang ada permen-permennya gitu, Kak, rasa-rasa permen-permen gitu, karena kan manis kayak aku, katanya. Bisa aja sih Anita mah. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Andrew di Banjarbaru. Kalau aku lebih suka wewangian yang lebih soft aja sih, Kak, tapi tetap ada unsur khas cowoknya. Beda lagi nih, ada Malik di Banjarmasin. Kalau ulun lebih suka Malaikat Subuh is the best. Wow, I know you and I feel you, bro. Malaikat Subuh is the best. Jangan lupa. Aku tuh ada ini buat kamu nih. Yang aku lupa lagi namanya. Ini rekomendasi banget tuh menurut aku. Aku suka banget sama wanginya, karena itu pertama kali dibawa sama kakakku pas pulang umroh, dan dia ngasih tahu wanginya ini. Wah, gila, ini emang wangi banget, dan saya suka banget dengan wangi itu. Tapi lupa namanya, ya Allah. Apa ya namanya kemarin ya? Warnanya kuning-kuning gitu, sahabat suara. Itu pas banget buat sholat, enak tuh. Terus juga wanginya tuh emang kayak naik banget gitu. Apalagi kalau misalkan gitu tuh sholat, kayak kemarin waktu puasaan kan ya, tarawih lumayan lama ya, terus juga menunggu keringat. Nah, dia terlindungi oleh wangi itu. Wih, masih tahan lah pokoknya. Bahkan dicuci pun, setelah dicuci masih nempel wanginya. Keren, Malaikat Subuh is the best juga. Oke, jadi pada intinya sahabat suara, kita sebagai manusia itu memang perlu banget sih yang namanya menjaga diri. Wewangian juga penting banget. Apalagi juga sekarang nih teman-teman, aku kayak lihat di story, wah, pada pamer-pamer koleksi botol minyak wangi, cuy. Kayak yang ini. Wah, keren juga, aku bilang kan. Adalah tuh namanya si Ayub kalau nggak salah. Bekas anak sini juga. Ayub nih mah banyak banget lah. Parfumnya banyak banget koleksinya. Tapi ya itu tadi, aku pengen jalan-jalan sih ke sana, buat siapa tahu nanti pulang-pulang dikasih parfum, ya kan. Tapi pasti buat kamu, jangan lupa untuk selalu menjaga diri. Terus juga apalagi intinya kalau pakai parfum boleh, tapi jangan berlebihan ya guys. Apalagi jangan sampai apalagi yang puasa tuh, kadang biasanya kalau kita ngecium parfum kan, biasanya kalau terlalu kita menghayati itu bisa membatalkan puasa kita, sahabat suara ya. Jangan sampai kayak gitu ya pokoknya. Oke deh, kalau gitu saatnya Ardian Kama pamit. Thank you banget udah dengerin Ardian Kama dari jam 5 sampai jam 9. Mudah-mudahan Marsha nanti pulang dalam keadaan sehat ya. Wah, amin. Pokoknya kita tungguin nanti malah minggu depannya dia lagi yang sendirian, saya yang siaran. Dia kayaknya minggu depan dia deh yang bakal sendirian nih, saya yang gak siaran nanti kayaknya ya. Gak tahu deh. Tapi apa sih, thank you banget udah nemenin Ardi di Suara Santai Weekend. Saatnya Ardi kalau pamit, sampai jumpa nanti insya Allah minggu depan, dan selalu dengerin Ih Suara Banjarmasin ya guys. Dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam, hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Isuara.
5: Suara Warga Indonesia.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai,
2: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi. Selamat datang di Suara Seru di hari Senin. Kita tanggal berapa ya hari ini, Maure? Tanggal 15 Juni, ya Allah. Gak berasa ya, gak berasa kita udah di pertengahan lagi di bulan Juni dengan aktivitas kita yang segambreng. Ya, sahabat Suara, tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Masih banyak hari-hari yang harus kita lalui dan lewati dengan hati yang gembira. Makanya kalau setiap pagi kita ada request lagu favorit kamu, biar kamu tuh dapat mood booster ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu di 0811 9933901, atau boleh juga melalui live TikTok kita ya, @iswara.bjm. Yap, langsung nih aksesnya puterin biar suaranya gak ketahan di tenggorokan, ketahan di otak, keluarin kalau kata GAC.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Coke Bottle dari Agnes Mo.
1: Sumpah ya Aksesa ya. Saya kira ini bukan Agnes Mo loh tadi.
0: Tapi
1: ini saya kira harus menikah.
0: Kalau di era Coke Bottle udah gak ada nikah lagi.
1: Gak, maksudku tuh kayak ini tuh bukan Agnes Mo banget kalau menurut aku ya.
0: Jujur
1: kayak ini tuh udah kayak Rihanna.
0: Kelasnya kan? Udah beda ya, nih ya.
1: Katy Perry.
0: Udah yang kan? Another level. Ternyata emang ya?
1: Wajah aja sih kalau dia tuh dilabelin salah satu musisi Indonesia yang
0: Pelopor
1: go internasional ya.
0: Go internasional.
1: Baru Mbak Anggun ya. Baru Mbak Anggun kayaknya.
0: Kalau dari usia sebenarnya Mbak Anggun udah lebih dulu di Prancis.
1: Karena kebetulan suaminya produser musik kan.
0: Bener,
1: bule itu kan.
0: Itu ya. Habis itu Agnes Mo. Nah setelah Agnes Mo ini terbuka nih pilar.
1: Iya. Bahkan ini ya saya musisi Indonesia yang bener. Ditawarin sama label luar ya kan.
0: Bener.
1: Iya, Rich Brian, Nicki.
0: Nicki Minaj ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nicki Jepanya.
1: Nicki Minaj bukan salah. Niki Jepana, Jepanya.
0: Jepanya sampai Niki, terakhir ini.
1: Saya iya lagi saya lupa. Sorry maaf sahabat suara ya, saya lupa.
0: Terus juga ada siapa Nona. Yang terakhir sama anaknya Titi DJ siapa namanya?
1: Oh, aduh Stephanie Putri.
0: Stephanie Putri, keren. Jadi Stephanie Putri itu sekarang bikinin lagunya Nona.
1: Nah, jadi Nona sekarang dibantu sama Stephanie Putri.
0: Benar, jalan-jalan dengan sepatu roda cool. Nah itu.
1: Gitu kan,
0: kita bikin yuk. Ya. Roller blade. Gitu bagus kan ya?
1: Blade.
0: Ngebokan dunia gitu ya. Maya ya.
1: Tapi ada kabar yang kurang bagus tapi sih Sa.
0: Oh, ada kan juga.
1: Bagus-bagus semua tuh.
0: Ada juga nih. Mm-mm. Masih ada kabar kurang bagus hari ini. Ya Allah.
1: Kabar kurang bagus ini maksudnya hal ini terjadi karena mungkin kabar yang kurang bagus gitu maksudnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi nih sahabat suara mungkin sahabat suara ini tergabung dengan BEM ya. Di kampus-kampus itu kan ada kan.
0: Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa ya.
1: Seluruh Indonesia wilayah Kalimantan Selatan itu kabarnya akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk hashtag Revolusi Indonesia pada hari Senin siang hari ini. Nah jadi jadwalnya nanti kurang lebih di jam 1 siang dengan titik kumpul di Siring Patung Bekantan. Dan berakhir nanti seperti biasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nih sahabat suara.
0: Benar, seruan aksi ini disebarluaskan melalui sosial media ya. Jadi ini benar-benar secara terbuka juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi dalam unggahannya, mahasiswa dan masyarakat Kalsel diajak turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
1: Nah, jadi memang aksi tersebut ini adalah sebuah bentuk respon juga. Nih, sahabat suara.
0: Betul, respon juga sahabat suara akhirnya gini.
1: Responnya lho. Mahasiswa terhadap dengan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat tentunya. Ya kan? Berarti kan ini hal yang tidak menyenangkan tadi, sah. Hal yang tidak kurang menyenangkan.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi dalam poster yang beredar dapat 4 tuntutan utama yang akan dibawa sama aksi. Mungkin ini yang diperhatikan ya sahabat suara. Jadi biar nanti kalau kita itu ikut demonya biar gak asal-asal ya Ansa.
0: Benar, sesuai aturan. Nah,
1: dan juga poin tadi ini ada 4. Dicatat nih ya. Menuntut pemerintah pusat menghentikan realisasi program MBG dan Koperasi Merah Putih. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat. Terus mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri. Dan tuntutan yang terakhir, poin keempat adalah mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih memprioritaskan kesejahteraan pendidikan.
0: Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
1: Betul.
0: Tapi ya saya tuh pernah ya dulu, ya sebelum kita lanjut nih ya sahabat suara. Dulu kan saya pernah punya pacar, nah pacar saya tuh suka banget demo. Dulu mantan pacar saya suka banget.
1: Oh.
0: Nah, suka banget demonstrasi kan. Terus saya bilang kayak ngapain ikut demo dulu kan. Karena di Banjarmasin tuh jarang banget dulu ada kayak gini.
1: Adem-adem aja.
0: Terus kata dia, pernah protes katanya gitu kan. So, aku bilang kayak, gak ngerti. Aku bilang kalau di Banjarmasin tuh jarang. Tapi setelah era Gen Z masuk nih menurut wah ini sering banget. Bener-bener yang...
1: Dan seru ya saya.
0: Saya berangkat kerja di sore-sore tuh biasa udah ada tuh di depan situ.
1: Ya,
0: cuman ya seneng juga sih ternyata semuanya itu benar-benar menyuarakan ya kan. Kemudian juga kepengennya tuh selain suaranya didengar, seenggaknya apa yang ada di hati, apa yang ada di otak itu tersampaikan dan tidak menjadi ujian kebencian ya.
1: Ya.
0: Sama jadi ya. Benar-benar memang menuntut sesuatu yang sekiranya terbaik untuk Indonesia.
1: Betul. Sama juga ya. Kan kadang ada yang menyulut api kebencian ya. Bener. Di tengah-tengah demonstrasi. Jadi mungkin sahabat suara pegangin aja orangnya dulu komentar gitu ya. Tangkap dulu. pinggirin, kenapa? Apa masalah hidup lo gitu kan?
0: Tapi berapa kali ya Banjarmasin kalau demo sih, alhamdulillah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Tapi
0: misalnya, sampai mendapat apresiasi.
1: Betul. Ya. Kalau dapat, kalau seandainya ada yang rewards untuk demonstrasi teramah,
0: teramah
1: se Indonesia,
0: terhumble.
1: Ya, ya se Indonesia ya. Udah Banjarmasin juaranya.
0: Banjarmasin juaranya sudah.
1: Karena kita terkenal santun kan.
0: Santun.
1: Santun baik.
0: Beradab tapi
1: kalau,
0: ya.
1: Ya tapi kalau sudah anu pada saat memang kita maksudnya kan kalau kita
0: terancam itu udah beda cerita ya.
1: Beda cerita sahabat suara.
0: Jadi nggak
1: santun kita. Bukan ngajarin ya sahabat suara, bukan ngajarin tapi.
0: Ada ya, saat, maksudnya maksud Terjun tuh kayak ada saatnya kita membela diri dan ada saatnya kita
1: melawan diri.
0: Hah? Melawan diri sendiri.
1: Betul.
0: Menahan nafsu maksudnya.
1: Nah itu oke sahabat suara yang pengen request.
0: Kayak pinter banget.
1: Ini ada request lagu Melukis Senja. Budi Tabuti.
0: Budi
1: Doremi ya. Katanya kirim salam aja buat kakak, semoga sehat dan tambah rezekinya. Amin.
0: Barangkali si Freya anaknya Mas Dani tuh dengerin ya. Lagi biasanya lagi jam segini lagi berangkat sekolah.
1: Oh sama nenek tutiku sayang.
0: Iya.
1: Nenek tutiku sayang, mari berdansa dengan netopu. Hidup cuman.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nih, Rizan sama Aksesnya kasih tahu nih, mungkin sahabat suara lagi seru-seruan nonton film, nonton YouTube, atau main game gitu ya.
1: Yap.
0: Terus, kok lemot nih jaringan, buffering terus nih. Aduh, bener. Lama banget lagi gak denger kata-kata buffering nih sahabat
1: buffering.
0: Suara. Iya kan?
1: Takang loh.
0: Iya. Terus video call kan ya, sama pasangan gitu, sama keluarga tercinta. Mm. Atau mungkin meeting nih sama bos.
1: Gitu. Tiba-tiba
0: atau ngadat investor miliar-miliar juta-juta.
1: Ngadat tiba-tiba muka kita begini.
0: Pengkor gitu ya. Nah, tapi kita sekarang udah punya solusi terbaik nih sahabat suara.
1: Waduh,
0: jadi,
1: keren banget.
0: Sudah ada XL1.
1: Yes.
0: Ada lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin.
1: Jadi cocok banget buat sahabat suara nih yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari, ya kan, meeting aman pokoknya.
0: Betul.
1: Ada promo juga nih untuk pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan itu cukup Rp650.000 aja. Yes. Ya. Setara dengan Rp160.000 per bulan. Jadi untuk internet rumah itu hingga 50 Mbps.
0: Jadi gak cuma itu, kita juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan untuk akses video light dan juga catch play plus buat hiburan keluarga, jadi makin lengkap nih sahabat
1: jadi
0: suara.
1: Jadi menarik banget kan sahabat suara.
0: Betul.
1: Terus kalau mau langganan, caranya tinggal hubungi aja WhatsApp.
0: Betul.
1: Di 0818-0800-5858 dan kunjungi website 1.xl.co.id.
0: XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak.
3: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
0: Memainkan musik pilihan.
4: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru ya bersama Aksa Isa Putri dan juga Herzan Anggoro. Jadi besok itu ternyata
1: Tanggal merah
0: tahun baru Hijriah. Masya Allah.
1: Nyaring banner astagfirullahaladzim. Tajud.
0: Apa tuh?
1: Live dulu kita live.
0: Oh live.
1: Mencari
0: Herzan. Cerca. Kok ada cahaya ilahinya kayak begitu?
1: Nah iya itu. Dia gak ngerti juga saya tiba-tiba di jalan kok gini layarnya ya.
0: Kita lagi live TikTok ya sahabat suara di @iswara.bjm. Dan buat yang off the record-nya, wah itu di tempatnya Herzan. Di live TikToknya Herzan Anggoro yang profilnya mukanya penyok ya.
1: Penyok yang request-request aja.
0: Iya, sahabat suara buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu sekarang ya. Ada berita tungguin. Apa nih kita?
1: Ini nih saya baru aja ngebaca gitu ya di Instagram. Kalau mau lebih detail juga bisa sahabat suara cek yang suka banget sama Baskara, aka India kan ya. Beliau baru saja memenangkan sebuah penghargaan di Jepang. Menjadi Most Indonesian Popular Music loh,
0: misalnya. Waduh, keren banget ya.
1: Di Jepang dan lagu dari Hindia ini yang membawa dia di tangga. Nah, ini kan.
0: Tuh. Iya, di red carpet dia nih.
1: Dapat red carpet langsung.
0: Bener, keren banget pakai dasi nih.
1: Iya, baju merah red carpet, baju putih.
0: Ini beli di mana nih ya? Bajunya nih ya. Saya kepengen.
1: Ah, Uniqlo ini pasti. Ya kan, dia satu-satunya dengan lagu Hindia Everything You Are.
0: Ya. Indonesian Popular Music di Music Awards
1: Popular
0: Japan.
1: Music.
0: Apa Raja Arab kesana juga ya di Jepang?
1: Sepertinya
0: ya?
1: Diundang.
0: Sepertinya diundang. Siapa sih nggak mungkin kan nggak diundang? Yeah. Kayak YB gitu kan. Betul. Secara orang paling keren satu.
1: Satu antero Nusantara.
0: Satu maraton.
1: Maraton. Tapi emang sih ya, kalau ngomongin apa ya saya, musisi Indonesia ini kan udah sering banget dapat penghargaan-penghargaan yang luar biasa juga.
0: Bener. Gitu. Katanya kalau di sini
1: ada Baskara
0: mirip Pak Purbaya.
1: Astaga, dia komen Pak Purbaya in Japan.
0: Tapi iya sih mirip. Mirip sama kerennya, sama luar biasanya dedikasinya ya. Satu buat musik, satu buat negara ya.
1: Wah, beneran Purbaya dianggap nih sahabat suara ya. Ya, pastinya kita senang juga ya sahabat suara ngelihat potensi anak muda Indonesia yang selalu mengharumkan.
0: Tuh, negara. Katanya yang buka pintunya itu Dr. Tirta nih.
1: Oh.
0: Yang buka.
1: Mas Cipeng udah lama di Jepang. Udah lama tuh kerjanya buka-buka pintu mobil orang.
0: Komentar aduh, Dokter Tirta katanya yang buka ini. Ya Allah. Aduh, luar biasa emang aduh.
1: Yang luar biasa tuh netizen bukan.
0: Kalau kayak gitu
1: enggak jadi deh
0: dia. Dokter Tirta.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane, edisi jaga malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh, hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
2: Itu Jale. Jale.
1: Siapa tuh?
2: Oh. Aku Jane.
1: Jane. Oh, Jane. Sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kan nyamukan sorangan.
2: Bapak di sini kita.
1: Jaga malam, Jane.
2: Bini anomku mengiyau sudah.
1: Wah, ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang saya bini tua. Bini tua mana bini tua?
2: Ah, nyerap saya nanya di bini tua tadi. Kak bini anom pulang aku.
1: Kuat jual.
2: Ikam bang apa di sini?
1: Aku kan jadwal ronda. Jaga malam aku sorangan.
2: Aja aku kawanis tuh. Nah, aku ada kopi laba-laba. Minum ya.
1: Aku kada hendak makan kopi laba-laba Jane.
2: Ini apa Jale?
1: Semalam aku makan kopi laba-laba, muntong ko hibak, briket. Kada kau bebuka muntong ko.
2: Ih, kam salah temakan Jale.
1: Apa toh?
2: Ikam temakan laba-laba dan bujur Jale.
1: Ujanya kopi laba-laba, dia kopinya. Ni jaja acilnya ni kopinya, ni laba-labanya. Kurandam laba-laba dalam kopi sarik.
2: Jale.
1: Salah aku lah Jane.
2: Jale.
1: Oh Jane.
2: Aku sudah terminum kopi yang lain Jale.
1: Kopi apa Jane?
2: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
1: Cocok aja ikan pindah bungkuk. Ikan betapa ikan dapat cawar kan Jane.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai.
8: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
7: Suara warga Indonesia.